Kisah salah diri ini, dimana yang terdekat dan perasaan yang telah semuanya.